0: Iya salah.
1: Iya salah sih.
0: Ini saya sudah sampai
1: ke sana. Terima kasih.